kangdukar do melo nang deng long pen adun thu pokhila lek thepi kilo na lo nar jek sina alona lam the ke kroy tum tangte labang solo nar jek sina

0: Cardom, Hepurna.
1: Cardom. Conat, copia tesi, patinini machacri, lapenang corkirungam, quantong longma, nepan patinita.
0: Hempurnam, Nelly corkirungam, kelongam, kelapuhenlo, dak, nongpung labang, chongpung ralijang, norteng nongjini lapen ha baradan, corkirungam, kelongamke, sangtung surihini, tanka surithonkep, chelong john suripo, chinong john suripo, lapen ignar john surihini. Lapuan an henlo nili kor kirung dam kilong dam ike hem kuarnam.
2: Kardom hem
1: kardom. Chakri, alangli konat ke do doloi ma lapen kopi alam thesi ke wang ma nepan pachini tha.
0: Hem kuarnam, alangli ralijang ke do doloi lapen alangli menale nang pachethan iglo nam.
2: Ai hempu nona hut arlenga tumang bong inode keplang pi kebang phu nangklang tang lo amenta je song kiripo pusipu hala bang so kiripo nile tum doloi kriniarat ko an lo nei ban sot bang en et lo apot nangle bisara a hemarit kapavir de ji phan abidi ke nangle richona lo nile tum phan buson na bidisi piji ma hempu
1: nangli rali janga doloi nangli matha pamera matha masi athe nangli rong la anna rong sopi mani plang o abang do kok ta hai nangli tum doloya tumang bong plang piga bang phu do kok tang te laben anam nangli pira nangli methanga madle banga par plang piglo tang te ma nangli kor nangli jatiang bong lason plang piga bang phu do kok tang te kobusan kabisara porloma nangli puikha
2: Hempuanam Nangli Jongsi Tangnata Bisarekte Tangnata Bidita Nang Tantekte Liputangte Nilitum Jongpung Ralijang Mukru Barat Norteng Nongjimi Aswanke Ha Ahom Kalite Barok Kriju Arat Angbong Chidam Turupu Athe Nilitum Karekhat Arat Adului Laan Arat Pen Jisong Kiripu Inut Arleng Kiripu Hadet Lapot Nilitum Thirakon Ilo Hempu Alama Bangke
1: To, lapuan alam tangte, nanglitum karikat adoloyatum, nanglining oihur lapusona pot, non kewangi bamulong ahitiarni, chakripen chingwaipo, lapen, chakripen si laso abirta, nanglitum longikpo.
2: To, tangte ampuanam.
1: Chakri, arlengatum angbong, Inut plang pi akiripu do pusipu lapen karikat adoloya tum apan am ta bansot en erlu pusipu lasi hala bangsu akiripu phan kopusona dai pabon longra apran padam longjima nangli chakrita mathai tha lapen non doloya tum wangpo nangli chingwa ekdun pamitha
0: hemphu neli karikat adoloya tum pen chingwaipu
2: Kardom chakri kai
0: Kardom Khari khata doloi nangli tum nongplung labang penchenglok ha khari khat ralijang adoloi aphan anta tangka rung nangpo plang mucho chota tum aphan jantana reng isi dug mucho chota tum aphan koron moreng isi lapen thuduk thu mucho chota tum aphan bor kucheng isi rung dam si lak plokke papleng nangpo
2: to chogi ji chakri kai
0: lapen labangso aserbini aphan pidamra legamu semar pamera arlo lahatha pam ar pamera athak seralang chordun chornon lapen thiptang delo pulotangte ha jesongkiri polong jordamnon adorta kutihini pura pudamnon lapen richo hukum pura pudamnon
2: chogri chagre kai
0: to mesen
3: Kiripo, nangli labang sosar lek nang bek nangji. Lapen, ador tak kuti ni. Lapen ricotum nangli nang bek nangji. Jong si nangli nang nete, nangli pran.
4: Oh, anam paradoan. Kuti hini atangka kelong jikali. Kuti si atangka tawe.

0: Niliponi da puson tak tak. Cuma ngatum nang curam lelo. Apring kita unang wisi. Aku nang lipan arju je pinpen. Running tur sutang lelo. Halabang sohut. Niritum sungpik lehempu. Lapen. Laheron kitur ahut. Nilik klong te yang cok amat. Halabang sohut. Cuma ngatum nilipan. Niliwan dia. Penke. Aleng cekrong ripus di nilikipu. Cekrong dette nang lipran pemasti cithan hai de lempu. Nili sekar maharakam thek serapotsi. Nang li arjulong ra nilipan nang phasi. Nang li hemta ningkan hini ke thom dosi nili. Sekar maharakam penang anang li klem pilang hempu. Hempu arnam. Nili ta arleng tang de rapotsi. Nili rong ching tung duklu hempu. Lapen. Nang li long hukum nang li cohang si. Nang li. Hukum nili pisi nili rong cedamlo. Lananta ron paklip lelang. Keram kerong liputa amit hanga ningkhang pen sinang keram. Nili phu nili puatum le katirwa bor ikali. Penke la kado kawe phanle kacene kwaratke. Kupusona ron kupia ningke solone hemphu nili thang ta chinine. Hemphu aranam nang li phan chuning rilo. Lahai nili ki pualaman ahok kaline kalangne larang itu pan Arjunon jongsi nililam ahok kalipura alang litum pudet lotangte alang litum bangso simi deng nangji dak pirithet hak chomang puayati pibiridet nang posimi deng bek nangji jongsi labang so simi deng undet lotangte hempu bondi bundok chot kali nonamat nili pran nili endet tami metha na ningke arme dong chekte nak puki puapot pijo ningke ahom chu enamote prung si echekji pijota ahom chanam dete echekche methanta arme dong dete nak pupe lahelo hemphuana
1: khari khara dolatom lama sangki polam aung ma aung Pumesen, Mathamesen, birthday tak nejati pavir denangpu, asimet happy, matakangi, ahok kalima kanang.
2: Hempu anam, waisona lagi tan, alama bangke, ahok lo hempu.
1: Tangte, nawi tum metang metang, curi dampame, bangga panak ke henuk kipitu, lapusan aron ke, kono ada aron lo lah. Nangli tum kau kau apa najok? Aduke riso kithe ta wedet po pen ke chomang akhai puta chithan mo wedet po apot nangli tumsi ningkan kreheni bondi bonok donangi lapen nangli phanta dam nangi
3: halang alang lituma phanta adule do pusita bisar ponthu nang hilang lapen waisong phanta ituma son richo kithe badunra amithanga det pachari dam thunangji
4: to Tangte wai song, pini penke, mo non pisita me, ron mai charwo nang nilo, la penke, richo kithe nang paman lo, la pen la nesiaro pohota, pini penke, nang li phansi, nang pidar lo.
0: To, chokik po, hem phuar nam, kardom.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.
4: Wai song achethe pading nang,
5: pading nang, pading nang.

0: Ini bangki Urisa.
1: Sit pulang ya. Mana Central Central Institute of Technology.
0: CIT.
1: Leleh sit. Ada si Charlie dan leh. Kukrajhar. Oke, Kukrajhar pen ke pas dia pen mana normal ke Urisa si non Charlie bamlo. Food technology na tuh di, foreign civil supply na non la engineer non Charlie bamlo. Akhirnya CMN ke lagi pudang rebon tak BP pulo. Lagi non doktor leh, unda Guwahati si non claim bomlo, JNRC long si claim bomlo, pihak lain si bangke. Lepen nasadun tu bangke mirina angrong tak BP. Lepen bangke la mahur 10 bedet civil hospital long si non claim bom, NCS dan Dimahasaw long si. Lepujo. Lepen nak ibi bangke non la food technology, food and civil supply leh so.
0: M-Tech
1: engineers non perhibom lo, non Urisa lang si non course bank kijut po, apa ilaya?
2: Misalnya kaya nang litum nang lisomar panstame patek babe. Misalnya school bihek pen, misalnya school sami padun pen non doctor engineers sami nang man pitang lo. Tangte kaya lapen kaya pi nang litum sai judet pen kopisi klaim pon tu lo, mate kopisi mata pon tu lo nang litum tan pacin ikjim.
1: Retirement dan debt pun ke api ke kamane claim mu dia leh. Lama sini tum cingwai leh di. Lasi itum ta pu hemdore ke kepulau puyalo. Lasi itum ta karbi film itum ta sembarana puyalo. Lasi la non lom ke drug pun ke curu mati di.
2: Kalan.
1: Lasi lahai ke pa wijaya pan. Lasi ni tum la education lasi ardi pidun lola kang hon jurun e pa film ni tum sembar he. La education lasi ardi pilo. Education at ekenang sot metidi quality education aso nangi pulote la education ma ekenang sot la sila so jur pidun lo la so film long ke la penke no lom ori hoy po enke sai claim ke de ti sai ke claim da da sok pe ni akiti la haita ke claim paklang pon lo la so film long ke di la masi ni lima thalo la si la da so film long la hai sai che ti ki paklang pon pulote ilitung karbiang long rat East West Karbiarata aso lang pen aso aning rung po wan sai chitiki po pusi nilining thele la si la so film la ta paklang pon lo la penge iseli la so film long la Mahatma Gandhi ohingsa param dharma la so ta sao paklang pon lo mone bang pan hingkha ke bangle gelang un idu puta ni tumange la pu ini yata son mone reaction bangke na pavedia da jathe akimi lam se ki than pon Lepasan di mana paklang pon lepuju, lepengge rat pan kang hon, aso film long paklang polo ni tu mana rat pan ing hon nangji, pen karbi hian cing hon nangji, jatan jipere nangi pusing le, aso film bangke, ni li semar polo la kang hon jono e film bangke, apa leja?
0: Aso film mana lata ihil he, la kicing way la son lo he, an pen ison bangke budam lo pulute. Nili tumbang ini tak kiti klaim bom pen school dun bom la sonsi mana muka cithan bang ke kolej selong anak lam si cithan nama tadi tak kapuri kecing alam pulute alang lita la son tak tak lo nili hemat sorta kiti klaim pon bom si ladak kolej nak kidun an long pop lo an pen nili tak la son tak tak lo kiti klaim bom pen si hadi Rong school dun bom anke nilisi di puwang da nilitum long high school abide ME school anke dulo high school abai avidelo amanke hempen school dun long li delo mati nili api bangke bang hempen lada gar school sinang dulo nasidak men sinili bangke mitrik undun bor ibor alo koles ki jidun long lo lasot Ya, amasi asap cinglit hoi, soalnya silam nang fujar lagi. Tiba-tiba mana cingturun, kapurita tini dia lute fujar le.
1: Pen, lasa film kepaklang nang kok bangke lalu pen nili, nali pan tan pacini lo. Lasa film aktor ke nili mana lo? Nasi lasa film nili acting lo, paklang lo, la release lo. Karbi Film Society tum release lo dak Galaxy Cinema Hall long si release lo la so film la pen producer bangela nilhem sorlo akrung be pilo
2: tangte nalitum films tame bonda pon lo pula si la bang so film ge commentu ning kan si kaselam pon igla
1: la so film ni tum kaselam ge la ke October a chek lo ke dan tang
0: 24
1: la si

English alun kerut ke parju jam yang dengan lompen adun tu. Shakira ben kelun arju isi nang alun dalam telake. Whenever, wherever. Lebang solun kebonda atum. Shakira, team lapen, Gloria.

0: No rena le tum. Shakira pen kilo na arjuk long tanglo. English alun ke rot ke parju ke la ponsi kang to neklo. Lake Akashwani dipu. Aron tu. Kaya har linga jami kang deng long pen. Lun se te mung. Alang like lun lam kabonda. An parta rat asai klem bang iklo. Alang likai la pen alang likai long ke klem kita masai putak ing kung ke thom ang deng. Hud bang prodibrong parpen jiu jiput arjuk sang.
1: Kaya harling, kita tangan ku ngelong lamet po tok bang hir bang lapen ke Karbi Culture Society founder mai phulo mate president lo lapen ke social worker mate rajari lapen ke rada sai klembang bang phulo lapen ke inspector lapen parta lang teacher kam ta klemlang lunse timung alang ba dun thuang kung puthot dam tholona karom timung.

Warmon kenang sodaro no putak rensing han sila pen. Harbabon rompi atau mengbong jiwu jiput arjo ilong tanlo. Lebang so jiwu jiput akashwani dipu session along pen kerot ke pacitak ceng a jiwu jiput iklo. Lake akashwani dipu. Adon tu. Karbi lamar janalun arjo isina. Karbi lamar janalun kerot ke parjo jamik yang deng long pen ke ceng si. Hemakar jong lamar jana long pen, sarte rompi pen kilun arjo isina ngalun lam telake, nepan nang dode asami.